0: maka dona wanza na amazi na dona vine na shiki na paskazi ya wi remina kirenge na isa wangozi Elias na maniga na erike mukinindo na leons na sankiro damuru kumusufe vigora wagawiza haki dominiko ngai kiriri abobose ngo bagire igitondo cyiza katwakire n'undi munywanyi ku murongo wa telefone alo
1: alo
0: ndagwaye mwaramutse neza
1: ukarani mukiga garudobe ga koririmba butagamaye
0: mukanyura kumva vara
1: ndagusengere kandi cyabona ko ngiyumva taragutse na mukiri wawe
0: sawa sawa.